0: komplit dan profesional. Karena itu pelatihan bagi aparatur tidak boleh dianggap sekedar formalitas atau hanya untuk memperoleh sertifikat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Nah saudara, kalau katong sudah pilih bar bikin segala sesuatu yang bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, jadi katong mesti bikin semua itu dengan sepenuh hati, jangan dengan setengah hati wa saudara. Biar katong sesibuk apapun, tapi jangan katong lupa dengan katong pun tugas dan tanggung jawab yang mesti katong dapat akang. Supaya katong pun tugas dan tanggung jawab, katong bikin akang dengan setia, maka Tuhan seng akan pernah kas tinggal katong.

Jika selama ini aku jauh darimu, hari ini aku ingin kembali. Ubah hidupku.

Mas saudara, percaya dan sempercaya, pas akan waktu, ale pumata akan berkaca, sambil ale tunduk muka sendiri di dalam kamar, dan kaselamat par ale pung diri, lalu bilang, dan kebanya par Tuhan, biar sulit lalu pono dan tantangan, tapi beta sen berhasil. Tuhan bilang, lihatlah burung di udara, dong sen tanam, tapi dong berhasil. Tuhan juga bilang lagi, lihat burung di udara itu, dong sen tanam, tapi dong menuai. Dong juga sen kumpul hasil-hasil tanaman di dalam lumbung. Meskipun begitu, Bapamu di surga memelihara mereka. Bukankah katong jauh lebih berharga daripada burung? Ingatan, jangan andalkan ale pun diri. Percaya Tuhan saja, ale pasti berhasil.

saudara, kalau ale sutundu muka, suangka hati dan lipat tangan lalu datang par Tuhan, jang pernah ale ragu dan khawatir akan apa yang ale minta dan apa yang mau jadi di hari esok. Ingatang, Tuhan pung hati selalu tarima ale pung doa, dan Tuhan jua seng mau ale bajalang dan bakul kosong, Tuhan akan isi ale pung bakul dan berkat pono-pono. Jadi percaya saja, jang ragu, Tuhan pasti berkati ale selalu.

Pertama Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu.

0: Kami bersyukur Tuhan Yesus.
1: Perombat FM saudara semua, saya kiri lagu-lagu Kristiani teman ibu saudara, dan tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
0: Ita Purnamasari,
4: Dedi Dukun.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Sudah menit yang ke-6 dari pukul 10 pagi. Dan saudara, kita masih di saudara terus. Jangan kemana-mana, tetap di Rombat FM. Kita ada di Kabar dan Donci sesi 2.

Rompet FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Doni Triwinarto ya meninjau pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual dalam rangka kunjungan kerja pada hari Kamis kemarin. Dan peninjauan dilakukan untuk memastikan program strategis di pemerintah tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat juga. Salah satu lokasi dikunjungi yakni KDKMP di Desa Ibra ya, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam kegiatan ini, Pangdam didampingi Bupati Maluku Tenggara HM Taher Hanubun, Wakil Bupati Chief Viaril, dan unsur Forkopinda serta perangkat desa. Informasi selengkapnya Pak Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih, lia akan luas sadiki toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih, Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katon jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katon tanam yang baru, biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah Kato melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

0: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Gubernur Maluku, Pak Henry Kaurista mengajak para lulusan Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Ambon untuk menjadi generasi yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan saat menghadiri sidang senat terbuka luar biasa wisuda sarjana dan magister angkatan 2 periode tahun 1 tahun 2026 di auditorium UIN AM Sengaji Ambon pada kemarin. Dalam wisuda yang mengusung tema integrasi keislaman, gimtek, dan kebudayaan di era digital, membentuk generasi yang cerdas, berbudi, dan juga berdampak, Gubernur Maluku menyampaikan apresiasi kepada 355 wisudawan dan wisudawati atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menyelesaikan pendidikan tinggi.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Basudara, laut itu sumber kehidupan, tapi akan juga simpang banyak bahaya, seperti ombak tinggi, cuaca buruk, dan perlengkapan yang seng lengkap bisa ancam katong pung keselamatan jiwa. Sebelum melaut, pastikan cuaca aman, pakai pelampung, lengkapi diri dengan alat keselamatan. Ingat, keselamatan itu yang utama. Waspada di laut, pulang dengan selamat.

Selamat siang para pendengar setia Pro 4 Triambun dimanapun berada. Salam jumpa lagi dengan Beta Ita Wakano di siang hari ini. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat. Senang rasanya di hari ini Beta bisa kembali menghiasi ruang dengar pendengar semua dengan beragam informasi, hiburan, dan donci-donci lainnya yang sudah Beta siapkan pastinya. Setelah tadi Pak Saudara Dong sudah ditemani oleh rekan Hence ya, dari subuh tadi sampai dengan pukul 11. Dan sekarang gantian yang Beta dulu. Dan untuk pendengar di hari ini, dijamin ini Beta masih akan hadirkan beberapa donci dan juga informasi seputar Maluku. Jadi untuk pendengar yang ada, stay tune, jangan di stasiun, tetap di Promot FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Keragaman budaya Indonesia memang tidak akan pernah ada habisnya. Mulai dari acara adat, makanan, tradisi, hingga pakaian adat merupakan kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Salah satu kebudayaan yang secara jelas dapat langsung dilihat dan menjadi ciri khusus dari satu suku adalah pakaian adat. Pakaian adat Maluku adalah salah satu yang menarik dengan nilai estetis dan filosofis tinggi. Dan sebenarnya tidak hanya satu jenis, karena tiap wilayah di Maluku mempunyai ciri tersendiri. Pakaian adat ini sebenarnya terlihat cukup sederhana, namun tetap berkelas dan memiliki corak yang menarik. Pakaian adat ini dikenal dengan nama baju cele atau kain salele. Ciri utama baju cele ini adalah motif garis-garis yang membentuk kotak-kotak kecil. Kain ini cukup tebal, namun tetap nyaman untuk digunakan sehari-hari. Bagi wanita, biasanya baju cele dikenakan dengan kombinasi bagian lain seperti kain sarung yang warnanya tidak terlalu jauh beda ataupun dengan kebaya yang menjadi ciri khas pakaian wanita Indonesia. Bagi kaum wanita, ada beberapa hal lain yang menjadi pelengkap pakaian adat ini. Yang pertama adalah konde. Sebenarnya, konde yang dipakai adalah konde yang serupa dengan konde di Jawa pada umumnya. Hanya saja, terdapat beberapa perbedaan pada aksesoris pendukung konde. Tusuk konde yang terbuat dari atau menyerupai emas dan perak disebut haspel. Aksesoris ini juga dipadukan dengan kakuping sejumlah 4 buah dan berbentuk seperti kembang. Tidak lupa sisir konde diletakkan pada bagian tengah konde. Terakhir adalah bunga ron dilingkarkan pada konde dan biasanya terbuat dari gabus. Hal menarik berikutnya yang terdapat pada pakaian adat wanita adalah kain lenso. Kain ini sebenarnya adalah kain sapu tangan yang diletakkan di pundak sebagai aksesoris pakaian. Biasanya kain lenso direkatkan dengan menggunakan peniti. Pakaian adat ini tetaplah bernilai budaya tinggi dan merupakan perwakilan dari budaya Maluku secara keseluruhan. Biasanya pakaian adat ini dipakai pada upacara-upacara adat seperti cuci negeri, panas bela, atau pelantikan raja di suatu kampung. Tetapi tidak jarang juga masyarakat menggunakan baju cele ini dalam acara-acara keluarga seperti perkawinan ataupun aktivitas rutin lainnya.

Sahabat budaya, permainan rakyat adalah simbol kreativitas dan kebahagiaan. Nilai dan makna dalam permainan rakyat ini juga berfungsi bagi pembentukan karakter, kerjasama, dan sportivitas individual. Ada beberapa contoh permainan rakyat di Maluku. Salah satunya adalah permainan apiong. Permainan ini dilakukan dengan memutar tali pada apiong, kemudian dibanting ke tanah hingga berputar. Apiong berbentuk bundar, dari bagian bawah dipasang paku atau dibuat kaki berbentuk kecil seperti paku. Paku yang muncul ini sebagai kaki untuk apiong berputar di tanah. Sebagai alat pemutar, yaitu menggunakan seutas tali nilon kecil atau anyaman, benang dengan panjang sekitar 1 meter. Cara penggunaannya yaitu tali dililit pada bagian paku atau kakinya dari bagian bawah ke atas. Kemudian apiong dilemparkan ke bawah dengan menghadapkan bagian pakunya ke tanah agar dapat berputar secara maksimal. Bahan untuk membuat apiong biasanya menggunakan kayu nani, kayu kopi, atau kayu cempedak. Kayu ini dipilih karena kuat dan bunyinya indah. Permainan apiong ini bisa dimainkan sendiri dan bisa juga secara bersama-sama dengan bertanding untuk melihat apiong yang putarannya lebih baik dan lebih lama. Thank you.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.

Basudara Badan Pengurus Wilayah Mavindo Maluku resmi menetapkan M. Saharil Salemena atau akrab disapa Aril Salemena sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Mavindo Maluku periode 2026-2029. Penetapan dilakukan secara aklamasi dalam forum silaturahmi wilayah 1 yang berlangsung di Cafe Cahaya Ambon pada Sabtu dan dihadiri sebagian besar relawan Mavindo Maluku. Silaturahmi ini menjadi momentum penting dalam proses regenerasi kepemimpinan Mavindo Maluku sekaligus mempertegas komitmen organisasi untuk terus memperkuat gerakan literasi digital, cek fakta, dan edukasi publik di Provinsi Maluku. Forum diawali dengan sambutan Ketua DPP Mavindo, Mark Ufi, yang mengajak seluruh relawan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan penyebaran hoax, disinformasi serta perkembangan kecerdasan artificial atau AI. Dalam sambutannya juga Mark menekankan pentingnya menjaga semangat kerelawan dan memperluas dampak gerakan Mavindo hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban Koordinator Wilayah Mavindo Maluku periode 2022 hingga 2026 oleh Rusda Leukawa.

RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pengarus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Sejumlah acara terkadang ada yang membuat acara pelepasan balon ke udara. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan balon-balon yang diterbangkan ke udara? Kemana perginya ya? Balon yang diterbangkan ke udara biasanya diisi gas helium sehingga bisa terbang ke angkasa dan terus terbang semakin tinggi dan semakin tinggi. Helium yang ada di dalam balon ini membuatnya semakin ringan dibanding udara yang ada di sekitarnya. Jadi, balon-balon tersebut akan melayang semakin tinggi di udara. Namun, semakin tinggi keadaan udara juga semakin berbeda. Semakin tinggi, udara semakin sedikit. Karenanya, ia semakin tersebar. Nah, karena udara di dalam balon menyebar, udara helium di dalam balon juga jadi ingin keluar. Dan lama-kelamaan semakin mendorong balon dari dalam. Apakah yang terjadi selanjutnya? Tergantung pada kekuatan balon. Jika balonnya tipis, ia akan segera meletus. Kemudian, bekas balon yang meletus ini akan jatuh kembali ke tanah. Yang kedua, apabila bahan balonnya lebih kuat, ia akan naik terus ke atas. Semakin ke atas lagi, udara bukan hanya tersebar, namun juga semakin dingin suhunya. Semakin tinggi terbangnya, bagian luar balon akan membeku. Helium yang ada di dalamnya juga ingin keluar dan mendorong balon dari dalam. Namun, kali ini, karena bagian luarnya mengeras, ia meletus menjadi bagian yang lebih kecil. Dan bekas letusannya jatuh kembali ke tanah.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia Best Saudara. Program UMKM Go Digital kini menjadi strategi krusial untuk meningkatkan daya saing serta memperluas jangkauan pasar pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia. Langkah ini dinilai efektif dalam membantu pelaku usaha bertahan dan berkembang di tengah ekosistem pasar yang semakin modern. Pelaku UMKM di bidang fotografi, Rivaldo Olinger, mengaku bahwa program digitalisasi ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi bisnisnya. Menurutnya, transisi ke dunia digital tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga memangkas biaya operasional secara mandiri. Pemerintah sendiri terus menggulirkan berbagai program strategis untuk mendukung penuh gerakan UMKM Go Digital ini. Salah satu fokus utamanya adalah memfasilitasi pelaku usaha dalam membuka toko online serta mengelola sistem pemesanan secara digital melalui program digitalisasi UMKM nasional. Selain itu, dukungan juga diberikan melalui pelatihan literasi digital yang mencakup materi branding, iklan online, hingga strategi media sosial. Ini guna melengkapi ekosistem tersebut, pemerintah turut mendorong perluasan digitalisasi pembayaran menggunakan QRIS demi menciptakan transaksi yang lebih mudah, cepat, dan juga aman.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

Bah saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

membanggakan. Tapi sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 36 Lea sekali lagi menunjukkan kepiawainya dalam mengolah lahan tidur menjadi lahan produktif. Hal itu dibuktikan dengan hasil besar yang diraup. Lapas 6 Lea setelah memanen 50 kg tomat pada Sabtu 11 Juli 2026. Ratusan kilogram tomat tersebut dipanen di lahan luar lapas berukuran 1200 meter persegi yang dihadiri langsung Kepala Lapas 6 Lea Muhammad E. Marasabesi Kasubsi Pembinaan Sofyan Ahmad. Marasabesi mengungkapkan panen tomat kali ini merupakan panen kuartal 3 setelah dibudidayakan selama 2 bulan. Selain tomat, ia juga mengatakan saat ini Lapas 6 Lea tengah membudidayakan tanaman hortikultura lainnya seperti buncis dan cabai rawit dan juga buah semangka. Kepala Subseksi Pembinaan Sofyan Ahmad menyampaikan warga binaan yang dipekerjakan dalam kegiatan pertanian sudah memenuhi persyaratan tertentu.

0: beta herange, kenapa hidup nih akan bajalang sing sesuai rencana?
1: Karena dari situ katong belajar jadi lebih kuat.
0: Jadi, semua ini ada akan pung arti, Kak?
1: Iyo, betul. Setiap pengalaman tuh pelajaran yang berharga.
0: Jangan berhenti melangkah. Hidup adalah perjalanan penuh makna.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Batu Saudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tetek nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali. Meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Saudara, pemerintah Kota Ambon menggelar kegiatan in-house training pendidikan dan pelatihan kualifikasi pemadam 1 Kota Ambon tahun 2026. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodowin M. Watimena di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon pada Jumat 10 Juli 2026. Dalam sambutannya, Bodowin mengatakan peningkatan kualitas pelayanan publik harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan juga profesional. Karena itu pelatihan bagi aparatur tidak boleh dianggap sekedar formalitas atau hanya untuk memperoleh sertifikat saja. Menurutnya, diklat kualifikasi pemadam 1 diperuntukkan bagi personil yang baru mendapatkan penugasan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon. Pelatihan ini diharapkan mampu membentuk kemampuan teknis sekaligus karakter petugas dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Wali Kota juga mengapresiasi kinerja jajaran Damkar Kota Ambon yang dinilai telah memberikan pelayanan cepat kepada masyarakat. Salah satu indikatornya adalah respon cepat terhadap laporan darurat melalui layanan call center 112. Bodowin berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan bencana dan penyelamat kebencanaan dan penyelamatan di Kota Ambon. Ia juga menegaskan semangat pantang pulang sebelum api padam harus terus menjadi nilai utama setiap personil damkar.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sikap saat kalah, itulah yang menunjukkan karakter seseorang. Pernahkah kau melihat bagaimana timnas samurai Jepang bersikap? Pasti, belum lama ini. Meski harus mengakui keunggulan lawan di Piala Dunia 2026, mereka tetap berjalan menghampiri tribun penonton, lalu menundukkan kepala sebagai tanda hormat dan terima kasih kepada para pendukung yang selalu setia menemani. Sebuah pelajaran sederhana, namun bermakna. Menghargai orang lain, menghormati setiap dukungan, dan menerima hasil dengan lapang dada adalah cerminan pribadi yang beradab. Karena sejatinya, kemenangan bukan hanya soal skor di papan pertandingan, tetapi juga tentang sikap yang kita tunjukkan kepada sesama. Mari belajar dari adab. Hormati sesama, hargai setiap perjuangan, dan jadilah pribadi yang rendah hati. Katong boleh beda-beda, boleh menang atau kalah, tapi rasa hormat dan rendah hati itu yang bikin katong jadi berharga.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Deposito bisa menjadi pilihan tepat dengan tingkat risiko rendah dan bunga yang lebih tinggi dibanding tabungan biasa. Deposito cocok untuk Anda yang mengutamakan keamanan. Dana Anda disimpan dalam jangka waktu tertentu dan memberikan hasil yang pasti. Tidak perlu khawatir fluktuasi pasar yang terjadi. Deposito adalah langkah awal menuju kebiasaan finansial yang sehat.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lehi tuh, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada, serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

90,1 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Saudara, Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto memimpin langsung upacara pelantikan dan serah terima jabatan 9 pejabat strategis di lingkungan Polda Maluku. Pelantikan dan sertijab merupakan bagian dari kebijakan pembinaan karir dan penguatan organisasi Polri presisi guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik penegak hukum, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Maluku. Upacara tersebut berlangsung di lobi Polda Maluku pada Sabtu 11 Juli 2026 yang mulai sekitar pukul 9.30 menit waktu Indonesia Timur dengan Komandan Upacara AKBP Handi Senunugroho, Kasubdit 3 di Treskrimsus Polda Maluku. Kegiatan dihadiri Wakapolda Maluku Brigjen Pol Arief Budiman, Irwasda Polda Maluku, seluruh pejabat utama, para Kapolres jajaran, Ketua Bayangkari Daerah Maluku beserta pengurus serta para pejabat yang dilantik dan melaksanakan serah terima jabatan. Sebanyak 9 pejabat strategis yang dilantik dan melaksanakan serah terima jabatan meliputi unsur pimpinan biro, direktorat, satuan kerja dan wilayahnya sebagai langkah memperkuat kapasitas organisasi dalam menghadapi dinamika keamanan dan tuntutan pelayanan masyarakat yang terus berkembang.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: Bang Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai secara berkesinambungan gelar kegiatan keagamaan guna memperkuat mental, spiritual, dan karakter warga binaan. Program ini dilaksanakan secara inklusif pada Kamis 9 Juli 2026 malam melalui yasinan bagi warga binaan muslim dan Jumat 10 Juli 2026 melalui ibadah online gabungan rutan dan lapas se-Indonesia secara virtual dari gereja Ebenezer bagi warga binaan Kristiani. Salah seorang warga binaan berinisial W mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mengikuti pembinaan keagamaan di Lapas Wahai. Kepala Lapas Wahai, Tersi Victor Noya, menjelaskan pemenuhan hak beribadah diberikan secara adil tanpa diskriminasi untuk membangun kepribadian yang taat hukum. Melalui pengembangan keagamaan bagi warga binaan muslim maupun kristiani, Lapas Wahai terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang religius, humanis, harmonis, dan berorientasi pada pembentukan karakter. Diharapkan proses pembinaan berjalan optimal menuju tujuan utama pemasyarakatan, yakni reintegrasi sebagai insan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Pernah ingin investasi tapi bingung mulai dari mana? Kini investasi tidak harus rumit. Dengan reksadana Anda bisa mulai hanya dengan dana terjangkau, tanpa harus menjadi ahli keuangan. Reksadana adalah solusi investasi yang dikelola oleh profesional. Uang Anda akan ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang dengan tujuan dan profil risiko Anda. Keuntungan lebih praktis, lebih terdiversifikasi, dan tentunya lebih terarah. Mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah, semua bisa berkembang dengan strategi yang tepat. Ayo mulai investasi reksadana hari ini, karena langkah kecil hari ini bisa jadi hasil besar di masa depan.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

Pengurus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Basudara, Batu Pamali adalah sebuah representasi dari kelahiran leluhur atau tete nenek moyang di dalam kehidupan masyarakat Maluku. Batu Pamali berbentuk batu alas atau batu dasar yang diletakkan di samping rumah Baileo. Batu Pamali adalah bentuk atas sistem persatuan perbedaan dari soa-soa atau kelompok-kelompok orang di sebuah negeri atau desa. Di sebuah negeri atau desa di Maluku, Batu Pamali dimiliki oleh keseluruhan penduduk negeri atau desa tersebut, meskipun mereka berasal dari kelompok-kelompok yang berbeda-beda, termasuk perbedaan agama. Seiring dengan perkembangannya zaman dan kepercayaan di masyarakat, terjadi pergeseran makna dan praktik ritual dari keberadaan Batu Pamali. Hingga hari ini, masih banyak masyarakat Maluku yang percaya akan makna dari Batu Pamali, meskipun sistem adat asli dari negeri atau desa telah diganti dengan penyeragaman sistem pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang tahun 1979.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai memetakan kondisi keamanan pangan daerah sebagai langkah memperkuat perlindungan masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Kabupaten Pangan Aman. Upaya tersebut dilakukan melalui penilaian mandiri yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah. Langkah itu dibahas dalam rapat tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan yang dipimpin pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Rashid, di ruang rapat kantor Bupati Langgur pada Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat sistem keamanan pangan secara berkelanjutan. Rashid menegaskan pangan yang aman merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Karena itu diperlukan langkah terukur untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran keamanan pangan telah berjalan di daerah. Menurutnya, hasil pemetaan tersebut akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi keamanan pangan di daerah. Data yang diperoleh nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah perbaikan dan penguatan program ke depan. Data yang diperoleh dari proses penilaian mandiri tersebut selanjutnya akan digunakan untuk menyusun kebijakan dan strategi penguatan program pangan aman secara berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap langkah ini dapat mempercepat terwujudnya lingkungan pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Selamat sore Mbak Saudara semua yang ada dengar katon di FM 90,1 MHz sampai dengan saat ini. Nah Mbak Saudara, Beta Rain kembali hadir bertemani Mbak Saudara di kesempatan siang sore hari ini ya. Dari jam 5 sore ini Mbak Saudara sampai nanti katon ada di jam 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Di sini hiburan dan info-info menarik sudah kita siapkan pertemani Mbak Saudara Don di kesempatan sore hari ini. Nah Mbak Saudara, mengawali jumpa katong di sore ini ada acara Dangdut Nusantara yang kita hadirkan pertemani Mbak Saudara semua dari jam 5 atau pukul 17 ini sampai nanti katong ada di pukul 19 atau jam 7 waktu Indonesia Timur nanti. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katon di sesi pertama untuk acara Dangdut Nusantara. Katon masih akan ada di acara selanjutnya atau di sesi kedua untuk Dangdut Nusantara. Tapi sebelumnya Pak Saudara, news jam 18 kita hadirkan dulu par temani Pak Saudara.
2: News Pro Ampa tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, program UMKM Go Digital kini menjadi strategi krusial untuk meningkatkan daya saing serta memperluas jangkauan pasar pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia. Langkah ini dinilai efektif dalam membantu pelaku usaha bertahan dan berkembang di tengah ekosistem pasar yang semakin modern. Pelaku UMKM di bidang fotografi Rivaldo Olinger mengakui bahwa program digitalisasi ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi bisnisnya. Menurut dia, transisi ke dunia digital tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga memangkas biaya operasional secara mandiri. Nah, pemerintah sendiri terus menggulirkan berbagai program strategis untuk mendukung penuh gerakan UMKM Go Digital ini. Salah satu fokus utamanya adalah memfasilitasi pelaku usaha dalam membuka toko online serta mengelola sistem pemesanan secara digital melalui program digitalisasi UMKM nasional. Selain itu, dukungan juga diberikan melalui pelatihan literasi digital yang mencakup materi branding, iklan online, hingga strategi media sosial. Guna melengkapi ekosistem tersebut, pemerintah turut mendorong perluasan digitalisasi pembayaran menggunakan QRIS demi menciptakan transaksi lebih mudah, cepat, dan aman.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengarkan di program PTRRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Pak Saudara ketemu masih ada di acara Dangdut Nusantara yang akan terus kita hadirkan partemani Pak Saudara sampai nanti ketemu ada di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Timur. Masih ada hiburan lagu-lagu dangdut akan terus kita hadirkan pertemuan Pak Saudara. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengarkan ton di Pro 4 RRI Ambon Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Pak Saudara, anggota DPRD Provinsi Maluku Anes Yermias untuk tegaskan proyek strategis nasional PSN Blok Masela tidak boleh hanya dilihat dari nilai investasi maupun kapasitas produksinya semata. Keberhasilan mega proyek ini harus diukur dari sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja. Anos kepada RRI di Ambon untuk bilang, groundbreaking Blok Masela merupakan momentum bersejarah bagi Maluku. Namun demikian, harus tetap wanti-wanti agar alasan klasik mengenai ketidaksiapan SDM lokal tidak lagi dijadikan pembenaran untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah saat proyek memasuki tahap konstruksi maupun produksi. Nah, untuk memastikan hal tersebut, Anos mendesak pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya segera mengambil langkah konkret. Misalnya, pembentukan Satgas Pengembangan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal Blok Masela. Satgas ini nantinya akan melibatkan unsur pemerintah daerah, perusahaan pelaksana, perguruan tinggi SMK, Balai Latihan Kerja BLK, dunia usaha, serta organisasi profesi. Adapun tugas strategis Satgas tersebut meliputi pendapatan komprehensif terhadap seluruh pencarian kerja lokal, pencari kerja lokal ya, pemetaan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan tahapan proyek, penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi sesuai standar industri migas, penyediaan program beasiswa dan magang bagi putra-putri daerah, serta pembangunan kerjasama rekrutan yang transparan dan berpihak pada tenaga kerja lokal yang kompeten. Nah, Pak Saudara, Anto juga berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait dapat menunjukkan komitmen nyata agar manfaat ekonomi dari Blok Masela benar-benar dirasakan oleh rakyat Maluku. Terakhir, Anto bilang inilah saatnya menunjukkan keberpihakan. Jangan sampai peluang kerja dan manfaat ekonomi justru lebih banyak dinikmati oleh pihak dari luar daerah, sementara masyarakat Maluku hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Demikian news hari ini. Sampai jumpa di news esok pagi jam 6 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.

0: Sahabat budaya, sungguh karya indah sang pencipta yang dianugerahkan di bumi manusia ini. Memang tiada habisnya, kota Ambon dikatakan surga wisata karena keindahan alamnya sungguh mempesona. Salah satu surga alam yang tersembunyi yang luar biasa menakjubkan pemandangan adalah air terjun Telaga Pange, terletak di Dusun Telaga Pange, Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Desa ini berjarak lebih dari 11 km dari pusat kota dan sekitar 16 km dari Bandara Udara Patimura Ambon, dengan jarak tempuh diperkirakan lebih dari 30 menit dengan kendaraan bermotor.
1: Pemirsa, semangat pagi Indonesia, di mana saja Anda berada. Wisata kali ini kami akan menuju ke salah satu lokasi tempat wisata di Kota Ambon, namanya Air Terjun Telaga Pange. Nah, seperti apa air terjun
0: Sahabat budaya, untuk menempuh jarak Dusun Telaga Pange Rumah 3, yaitu 2 km naik turun bukit, sampai memasuki lokasi air terjun Telaga Pange. Untuk menempuh jarak Dusun Telaga Pange Rumah 3, yaitu 2 km naik turun bukit, sampai memasuki lokasi air terjun Telaga Pange. Sahabat budaya, bagi Anda pencinta petualangan atau lintas alam, Anda boleh berjalan menyelusuri sungai hingga sampai ke tempat tujuan. Lokasinya boleh juga dengan berjalan kaki. Dan ada alternatif lain selain yaitu jalan setapak, namun medannya sangat terjal dan curang. Naik terjal dan turun lintas perlu berhati-hati di atas bebatuan menuju air terjun Telaga Pange. Apabila hujan, jalannya memang licin. Bila tidak berhati-hati, sangat berbahaya. Di kiri dan kanan, jalan setapak terlihat jurang yang curang, panorama alam hijau dan menyejukkan seakan memayungi berjalan bila kita berjalan menyelusuri setapak menuju air terjun Telaga Pange. Lebih kurang 1 jam menyusuri hutan belantara dan sampailah di lokasi air terjun Telaga Pange sebagaimana dikatakan pengunjung.
2: Hal yang seperti ini perlu diperhatikan oleh pemerintah. Pertama-tama itu jalan, yang utama itu jalan. Karena untuk di Maluku, kita rasa tempat ini yang paling unik harus diperhatikan. Airnya yang begitu enak, yang bagus, yang betul-betul masyarakat Maluku ini perlu diperhatikan.
0: Sahabat budaya, memang banyak orang mengetahui keberadaan air terjun Telaga Pange ini. Cocok bila tempat ini disebut surga tersembunyi di Kota Ambon. Bila dikembangkan lebih lanjut, air terjun ini bisa menjadi salah satu potensi wisata Maluku dan tidak kalah dengan air terjun lainnya di Indonesia.
1: Pemirsa, meski harus berjalan cukup jauh hingga tiba di tempat ini dan melewati berbagai jalanan tebing yang curam dan cukup menegangkan, namun jika Anda sudah ada di lokasi ini, terbayarkan sudah segala kelelahan Anda. Jangan lupa tetap nikmati indahnya pemandangan Ambon, Maluku.
0: Sahabat budaya, akhirnya saya Udin Sanaki ucapkan terima kasih atas kebersamaan.
3: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

0: kak, baju yang kakak pesan sudah selesai dijahit tuh kak.
1: Oh iya, makasih ya dek untuk infonya.
0: Eh, memangnya acara apa sih yang akan kakak hadiri sampai-sampai pakai pesan baju segala?
1: Oh, itu dek, acara pelantikan kepala desa yang mau diadakan besok hari.
0: Loh kak, bukannya lebih menarik kalau kakak hadir di acara itu dengan mengenakan baju cele? Lagian, baju cele itu kan salah satu pakaian adat orang Maluku yang harus terus kita lestarikan. Selain itu, acara-acara seperti pelantikan kepala desa lebih menarik lagi kalau yang hadir di acara itu mengenakan baju cele kan?
1: Tapi kakak belum punya baju cele, dek. Lagian, acaranya besok sudah diadakan.
0: Kenapa harus bingung, kak? Sini ada temenin, kita beli baju cele yang baru untuk kakak pakai besok. Biar kakak kelihatan lebih keren ketika mengenakan baju cele di acara besok.
2: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon masih di acara Pustaka Maluku yang akan terus kita hadirkan pertemuan ibu saudara sampai nanti katon ada di jam 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Nah jangan kemana-mana ibu saudara, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Dalam kehidupan manusia, tidak akan terlepas dari tradisi dan budaya dalam lingkungan ia berada. Budaya adalah suatu warisan dari leluhur atau nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Berbagai cara yang dapat dilakukan dalam rangka pelestarian budaya. Namun, yang paling penting adalah harus memiliki dan menumbuhkan kesadaran serta rasa memiliki akan budaya tersebut. Sehingga dengan rasa memiliki serta mencintai budaya akan membuat orang memahami, sehingga budaya akan tetap ada karena pewaris kebudayaan yang akan terus ada, dan salah satunya adalah di negeri Seid dan negeri Ou yang merupakan hubungan ade dan kakak atau orang basudara.
1: Jadi Ou dan Seid itu bukan pela biasa, ketong itu satu gandum. Jadi Seid itu ketong pung kakak, ketong ni adik. Nah, ketong dulu sama-sama di sana di Seid. Kemudian ketong keluar gitu, merantau istilahnya. Lalu akhirnya ketong menetap di Ou. Lalu kemudian itu diperingati tiap waktu. Sampai dengan saat ini Ou Seid ini sudah sekitar 4 kali. Ketong berkandung dari tahun 56 kalau tidak salah. Lalu diinginkan itu panas gandong bukan sebanyak mungkin, tapi sekontinu mungkin. Ketong biasanya tuh ada punya program satu tahun itu, 6 tahun itu satu kali. Kemarin itu ada disepakati untuk satu kali panas gandong itu 6 tahun. Cuma saja sering juga tergantung dari kondisi. Umpamanya raja, kalau kemudian raja belum dilantik definitif, itu otomatis yang bisa gitu. Lalu kemudian tradisinya kan ketong itu keluar dari laut, maka ketong masuk juga kemarin itu lempir itu dari laut begitu. Kemudian prosesi jalan seperti biasa, ada prosesi sumpah di Baileu, prosesi penyambutan dulu, kemudian sumpah, kemudian prosesi-prosesi yang lain gitu dilakukan. Terakhir ketong keluar lagi ke laut, sama seperti dulu pakai gosepa ya, ketong naik di situ dan ketong keluar. Jadi maknanya itu ada persekutuan, persatuan, walaupun berbeda agama. Dan kita kira itu sangat baik, dia membantu pemerintah dalam banyak hal. Sebab untuk membangun perlu persekutuan yang baik, yang erat. Seid dan Ou melakukan itu bukan karena hal lain, tapi karena kebutuhan persaudaraan. Karena kebutuhan orang adik kakak gitu. Tapi kalau kemudian di masa kini itu sudah lebih baik, maka itu dia juga memberikan kontribusi bagi pemerintah pusat dan daerah gitu. Lalu kemudian daripada itu kita juga minta perhatian pemerintah, karena apa yang ketong lakukan itu kan sebenarnya dia swadaya. Dan atau minta bantuan pemerintah itu, kalau boleh ada perhatian khusus, mungkin dalam program pemerintah khusus di Maluku ini, hal itu dimasukkan karena cukup banyak negeri kita kira yang nanti siap juga untuk melakukan hal seperti itu. Ketemu mungkin menjadi contoh bagi banyak orang, bagi semua orang di Republik ini, bahkan di dunia. Dan itu merupakan hal yang bagus, hal yang sangat positif.
0: Hubungan orang basudara atau yang lebih dikenal dengan pela gandong, negeri Ou memiliki hubungan gandong dengan negeri Seid. Yang mana hubungan pela gandong ini diikatkan dengan sempe dari negeri Ou. Dan tidak akan terlepas dari sejarah yang melatar belakangi asal-muasal sempe itu sendiri. Yang mana berasal dari negeri Seyit, dalam artian bahwa Ou dan Seyit tidak akan dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan gandong ini dibuktikan melalui ritual panas gandong dan kehidupan masyarakat. Kedua negeri yang hidup akur dan berdampingan dalam artian bahwa masyarakat negeri Ou dalam upaya menjaga dan melestarikan sempe yang merupakan hasil dari hubungan gandong antara Seyit dan Ou ini dibagikan hubungan persaudaraan yang terus terjalin hingga saat ini.
1: Yang pasti kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif, sehingga kepada anak muda, Ketong juga mengharapkan kalau boleh kegiatan yang positif ini dipelihara, dilestarikan, dan anak muda mesti terlibat sebab dorong harus dipersiapkan untuk untuk bisa kemudian melanjutkan apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dilakukan. Dan kepada Ketong, orang-orang tua juga kita kira harus menyampaikan atau memberikan kepada anak-anak muda itu apa yang sudah dibuat ini merupakan hal yang positif. Jadi orang tua juga punya kewajiban untuk menyampaikan ke anak muda, memberikan ke anak muda hal-hal yang fundamental itu, sehingga anak muda tahu dan anak muda juga punya kewajiban untuk menyerap dari orang tua apa yang sudah dibuat, sehingga dari tahun ke tahun sepanjang masa hal itu dilestarikan dan dia tidak salah gitu. Kira-kira itu yang kita bisa sampaikan di kesempatan ini.
0: Berawal dari segumpal tanah yang diberikan ketika perpisahan dua bersaudara Kapitan Asabate dan Kapitan Asarate yang diolah oleh masyarakat negeri Ou menjadi sempe dan gerabah lainnya dan dilandaskan dengan hubungan pila gandong. Sehingga kedua negeri Ou dan Seyit ini selalu menjaga ikatan persaudaraan mereka hingga saat ini.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Masih tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, basudara, katong akhiri acara Pustaka Maluku yang sudah kita hadirkan pertemani basudara dari jam 7 tadi sampai saat ini katong di jam 8 waktu Indonesia Timur. Nah, basudara, katong akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan pertemani basudara di kesempatan malam hari ini ya. Dan nanti basudara katong akan ada di drama legenda dari jam 8 sampai di jam 8.15 waktu Indonesia Timur. Setelah itu dari jam 8.15 sampai di jam 9 katong akan ada di acara Walang Pro 4. Jadi jangan kemana-mana basudara, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah pegunungan di Maluku, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Iyongki. Dia hidup sebatang kara, dan sejak kedua orang tuanya meninggal, ia kemudian pindah dan menetap di Benteng. Dengan tekad yang begitu kuat dan harapan masa depan yang lebih baik, maka setiap hari Iyongki harus ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di suatu pagi, Iyongki mendayung perahunya menuju pantai negeri Latuhalat untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai tersebut. Sesampainya di pantai Latuhalat, Iyongki menambatkan perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di tepi pantai itu. Sambil membawa bekalnya, ia berjalan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, ia mulai bekerja.

0: Beginilah beta pun hidup. Hidup susah sendiri, sing ada orang tua, sing ada saudara-saudara. Ayo, nasib-nasib. Tapi beta sing bisa berdiam diri seperti bajang begini. Sing boleh pasrah pada nasib. Beta harus bikin sesuatu agar beta bisa bertahan hidup.
1: Dengan tekad yang kuat dan harapan masa depan yang lebih baik, maka setiap hari Yongki harus ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di suatu pagi, Yongki membayung perahunya menuju pantai negeri Latuhalat untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai tersebut. Sesampainya di pantai Latuhalat, Yongki menambatkan perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di tepi pantai itu. Sambil membawa bekalnya, ia berjalan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, ia mulai bekerja.
0: Wah, kayu-kayu kering susing ada di sini lai. Kayaknya nih beta harus tebang pohon-pohon ini saja. Biar tinggal akang sampai kering, baru beta ambil. Kalau beta sih tebang akang pohon, mana mungkin beta bisa kumpulkan kayu kering untuk jual.
1: Hari berganti hari, bulan pun berlalu. Apa yang dilakukan Yongki di gunung itu terus berlanjut. Hampir semua pohon yang ada di puncak gunung itu ditebang habis oleh Yongki. Akhirnya, lama-kelamaan hutan atau pepohonan yang ada di sekitar gunung itu semakin gundul. Suatu ketika, di saat Yongki sedang mengumpulkan kayu, ia pun merasa lelah dan ia beristirahat sejenak sambil menyantap bekal makanan yang dibawanya. Tak terasa hari sudah mulai gelap, maka Yongki memutuskan untuk tidur di hutan. Ia lalu mencari tempat beristirahat atau tempat tidur yang begitu aman.

Kayaknya tanpa ini cocok nih untuk beta istirahat. Beta tidur di sini juga. Tanahnya so lapang, ada rumput-rumput hijau. Ayo, menyenangkan pas kali. Syukurlah malam ini sing turun hujan. Tapi beta pun mata nih sing bisa tertutup. Ini apa?

0: Selang beberapa saat kemudian, ular itu kembali memuntahkannya. Yongki terpelanting ke tanah hingga tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Yongki kembali sadar. Dan tiba-tiba, ia mendengar suara bergemuruh. Ternyata, seorang lelaki tua yang bertubuh tinggi dan besar telah berdiri di depannya. Yongki sangat ketakutan sekali.
1: Oh, si siapa? Beta sih kenal sih. Jangan ganggu beta. Pi, pi. Hei.
2: Hei, anak muda. Siapa namamu? Dan dari mana asalmu?
1: Beta Yongki. Yongki dari Manipa. Tapi, beta tinggal di Benteng.
2: Mengapa kamu masuk di tempatku dan merusak hutan serta menebang pohon-pohon di daerahku seenak kamu?
1: Ampun, Tete. Ampun, ampun. Beta lakukan itu hanya untuk bertahan hidup, untuk mencari kayu bakar, untuk dijual di pasar.
2: Tapi kenapa kamu menebang pohon yang ada di daerahku ini?
1: Ampun, Tete. Ampun. Beta tebang pohon-pohon di sini karena tidak ada lagi ranting-ranting yang kering. Sekali lagi, beta minta ampun, Tete. Beta ini anak sebatang kara, Tete. Beta pun orang tua sudah meninggal.
2: Baiklah, aku memaafkanmu. Tapi kau harus berjanji dan tidak lagi menebang pohon di sini.
1: Iya, Tete. Beta janji. Beta tidak akan menebang pohon di tempat ini lagi, Tete.
0: Mendengar apa yang dikatakan Yongki, sebagai anak sebatang kara yang telah ditinggal pergi kedua orang tuanya, serta telah berjanji untuk tidak menebang pohon lagi, maka lelaki tua itu merasa iba pada Yongki dan berkeinginan untuk memberikan sesuatu kepadanya.
2: Hei, anak muda, aku tahu kau telah berkata jujur padaku. Untuk itu mintalah apa yang kamu mau. Pasti aku kabulkan.
1: Maaf, Tete. Beta tidak minta apa-apa dari Tete. Tapi apapun yang Tete berikan pada Beta, Beta akan terima dengan senang hati, Tete.
2: Baiklah, kalau itu maumu. Sekarang juga, pejamkanlah matamu, nak.
0: Di saat Yongki memejamkan matanya, lelaki tua itu mengambil sepotong bambu atau bulu yang tumbuh tidak jauh di belakang Yongki. Dan dengan kesaktiannya itu, kakek menusuk kembali bambu atau bulu di kepala Yongki hingga tembus kakinya. Dan beberapa saat kemudian, kakek itu mencabut bambu atau bulu itu kembali dari tubuh Yongki. Dan herannya, Yongki tidak merasa sakit sedikit pun.

0: anak muda, sekarang buka matamu pelan-pelan. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan?
1: Tete, beta rasa beta pun tubuh ini sangat bertenaga. Bertenaga yang luar biasa. Sebelumnya beta tidak seperti ini. Tidak pernah merasa kuat seperti ini, Tete.
0: Ketahuilah anak muda, aku telah memberimu ilmu kekebalan tubuh. Ilmu ini tidak hanya membuat tubuhmu kekar, kebal terhadap segala macam senjata tajam, tapi juga memiliki kekuatan untuk membela diri.
1: Danke, Tete. Danke, Tete sungguh baik, Parbeta.
0: Ingat, anak muda, ilmu yang sudah kamu peroleh itu, gunakanlah untuk kebaikan. Jangan sekali-kali kamu melakukan kejahatan dengan menggunakan ilmu tersebut.
1: Iya, Tete.

0: belakang melihat pohon bambu atau bulu tadi, ternyata pohon bambu itu masih berdiri dengan tegak. Tiba-tiba, ia melihat juga 7 helai daun bambu terlepas dari tangkainya, kemudian berterbangan hingga jatuh ke tengah laut.
1: Apa yang muncul di tengah laut itu? Kelihatannya seperti pulau. Ya betul, itu pulau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya betul, ada 7 pulau yang muncul di tengah laut. 7 pulau yang muncul di tengah laut, tempat jatuhnya 7 helai daun bambu.
0: Di saat Yongki kembali melihat pohon bambu tersebut, ternyata pohon bambu itu sudah menghilang, tidak berada di tempatnya lagi. Yongki pun merasa kaget karena kakek yang menolongnya itu pun hilang bersamaan dengan pohon bambu itu. Dan keesokan harinya, Yongki cepat-cepat kembali ke perkampungan dan menceritakan semua yang dialaminya. Ilmu yang didapat Yongki dipergunakan untuk menjaga diri dan menolong orang lain. Tempat Yongki beristirahat hingga kini masih terlihat bersih dan dianggap sebagai tempat keramat oleh penduduk Latuhalat. Sementara pohon bambu yang dilihat Yongki disebut dengan nama bambu atau bulu pamali karena tumbuh dan hilang secara misterius. Serta 7 pulau yang muncul di tengah laut itu sampai sekarang disebut Pulau 7. Sahabat budaya, kisah ini mengingatkan kita bila mau masuk ke suatu tempat tertentu, mintalah izin dahulu kepada yang empunya tempat tersebut, serta jagalah kelestarian alam sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan.

0: Ma, kenapa tante itu jalan gunakan baju seperti itu? Sambil menaruh jualannya di kepala.
1: Oh, itu namanya Papa Lili.
0: Papa Lili?
1: Iya.
0: Apa itu Papa Lili, Ma?
1: Ya, seperti yang kamu lihat. Apa yang tadi kamu lihat?
0: Tante itu gunakan kebaya. Bajunya kotak-kotak kecil. Dan tempat taruh buah itu namanya apa, Ma?
1: Itu namanya dulang, ya. Dulang itu tempat untuk menaruh buah-buahan hasil panen. Seperti yang kamu lihat tadi.
0: Oh, lalu apa hubungannya dengan Papa Lili, Ma?
1: Papa Lili itu aktivitas berjualan dari rumah ke rumah, ya. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Papa Lili itu biasanya dilakukan oleh seorang perempuan, ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
0: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lili.
1: Iya.
0: Panggil tante itu ya, Ma. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
1: Oke,

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan pak.

Tahukah Anda bahwa kepercayaan merupakan salah satu aset paling berharga dalam kehidupan? Kepercayaan tidak dapat dibeli dan tidak dapat dibangun dalam satu hari. Kepercayaan tumbuh melalui sikap jujur, tanggung jawab, dan konsistensi dalam tindakan. Ketika seseorang menepati janji dan menunjukkan integritas, orang lain akan merasa nyaman untuk bekerja sama dan menjalin hubungan dengannya. Sebaliknya, kepercayaan yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang lama untuk dipulihkan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga perkataan dan tindakan agar tetap selaras. Dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja, kepercayaan menjadi fondasi yang memperkuat hubungan antar individu. Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi manfaatnya akan dirasakan sepanjang kehidupan.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kibanya Pak Saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa keton di acara Walang Program 4 yang sudah kita hadirkan pertemuan di Pak Saudara di kesempatan malam hari ini ya. Lalu keton akan ada di acara selanjutnya yang tentunya akan kita hadirkan pertemuan Ibu Saudara di kesempatan malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Dan kebanya Bapak Saudara masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong ada di acara Matawana Pro 4 yang beta hadirkan partemani Bapak Saudara. Nah, silakan Bapak Saudara yang mau gabung dengan katong, lain telepon 311544, beta buka para pertemuan Bapak Saudara. Beta infokan untuk Matawana Pro 4 malam hari ini, beta hadirkan dari jam 9 sampai di jam 9.30. Karena di jam 9.30 katong akan ada di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau. Mari Bapak Saudara yang mau gabung dengan katong, silakan beta tunggu.

Oke, Pak Sudara, kalau belum ada yang gabung, beta hadirkan dulu beberapa donci pertemuan di Pak Sudara di kesempatan malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar ketun di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

90,1 FM. Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

dan kibanya Basudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, Basudara satu donci tersisa ya. Satu donci tersisa beta hadirkan partemani Basudara di malam hari ini ya. Lalu beta infokan lagi Basudara, nanti di pukul 21.30 atau di setengah 10 katong akan ada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara, Budaya Seribu Pulau ya Basudara. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara katon ada lagi di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan partemani Pak Saudara. Ada siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau. Kita hadirkan partemani Pak Saudara di kesempatan malam hari ini.
2: Lintas Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Somlaki. Bersama saya Rainer Helaha di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi siar Minggu, 12 Juli 2026. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Ambon, RRI Ternate, dan RRI Somlaki. Bagaimanakah cerita dari masing-masing daerah tersebut? Pendengar, RRI Ambon akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau malam ini dengan judul Buah Pala Menjadi Berkah. Selamat mendengarkan.

0: Negeri Murela di pesisir utara Pulau Ambon dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pala. Di balik aroma khas rempah yang telah mengharumkan Maluku hingga ke berbagai penjuru dunia, tersimpan kisah para perempuan yang setia mengolah hasil bumi menjadi produk bernilai ekonomi. Salah satunya adalah jus pala, minuman khas yang menjadi kebanggaan masyarakat setempat. Sejak tahun 2009, Mama As dan Mama Iki telah bekerja di unit produksi jus pala di Negeri Murela. Selama belasan tahun, mereka menjadi bagian dari proses panjang yang mengubah buah pala segar menjadi minuman yang digemari banyak orang.
1: Sejak dari tahun 2009, pertama itu ketemu beli buah pala dari masyarakat. Kupas dulu, kupas dia pukuli dulu, kasih bersih dulu, satu hari dulu, simpan, berakam pun besok itu baru mulai kerja. Diparut dulu, baru diperaskan, dimasakkan dia punya sari pala. Terusnya nanti dimasak, langsung dijadikan jus sudah.
0: Pekerjaan dimulai dari memilih buah pala yang berkualitas. Tidak semua buah pala dapat digunakan. Buah pala yang jatuh dan mengalami benturan biasanya tidak dipilih karena dapat mempengaruhi kualitas hasil produksi.
1: Itu buahnya tidak boleh terlalu tua, tidak boleh muda. Oh. Dan kalau buah pala kan sebenarnya kalau ketong ambil akan dari pohonnya, tidak boleh jatuh di kenal benturan, masih ada utuh, masih ada yang bagus.
2: Yang jelas akan sering lecet.
1: Iya.
0: Setelah melalui tahap penyortiran, daging buah pala diparut dan diperas untuk menghasilkan sari pala. Sari inilah yang kemudian dimasak bersama larutan gula dengan takaran tertentu hingga menjadi jus pala siap konsumsi. Menariknya, warna jus pala dapat berubah seiring waktu penyimpanan, dari kekuningan hingga kemerahan. Perubahan warna ini bukan karena pewarna buatan, melainkan reaksi alami dari kandungan asam pada buah pala.
1: Kalau semakin lama semakin dia pun balai dia pun warnanya. Tapi itu warna kan asam itu semakin lama, semakin dia merah begitu.
0: Dalam proses produksinya, para pekerja dapat mengupas sekitar 300 buah pala per hari. Saat musim panen tiba, jumlahnya bahkan bisa mencapai 1000 buah lebih. Namun hasil produksi tidak hanya ditentukan oleh jumlah buah pala, melainkan juga ketebalan daging buah pala.
1: Biasa ketong kalau setiap ketong kupas itu 300 buah. Tergantung dari banyaknya beli pala dari masyarakat buah palanya.
3: Ketong kerja itu kan tergantung buah pala, kalau ketong keras bagus, akan dapat hasil bagus.
1: Dagingnya, kalau buah palanya tipis, berarti dagingnya kurang. Berarti dia pun hasil tadi itu, dia
3: akan pun sari,
1: air
3: kurang.
1: Kurang. Kalau isinya dia tebal, tetap dia daging banyak. Biasanya kalau begitu itu ada dapat 900 botol, ada 800 botol satu hari itu.
0: Jus pala yang telah dikemas dapat bertahan hingga 8 bulan, bahkan 9 bulan jika disimpan dengan baik. Meski demikian, menurut para pekerja, cita rasa terbaik tetap didapat ketika jus disajikan dalam keadaan dingin. Di balik setiap botol jus pala yang dinikmati masyarakat, ada kerja keras para perempuan desa yang setiap hari mengolah hasil rempah warisan leluhur. Bagi Mama As dan Mama Iki, pekerjaan ini bukan sekedar rutinitas. Hasil yang diperoleh dari produksi jus pala turut membantu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Musim pala menjadi masa yang paling dinantikan. Saat panen melimpah, produksi meningkat, dan kesempatan memperoleh penghasilan pun bertambah.
1: Dari kan dalam satu tahun itu kan dua kali musim pala di kampung. Iya. Kalau membantu kasih ketong punya upah dari situ.
3: Ya lumayan lah.
1: kalau musim pala banyak, sasing buka, berarti potong lumayan lah ya. Lumayan potong kerja, berarti dia pun hasilnya banyak lagi.
3: Bermanfaat par kebutuhan sehari-hari.

Dari kebun-kebun pala milik warga menuju tangan-tangan terampil para pekerja. Hingga akhirnya tersaji dalam sebotol jus yang menyegarkan. Begitulah perjalanan sebuah produk lokal yang bukan hanya menghadirkan rasa khas Maluku, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat negeri Morella. Pala bukan sekedar rempah. Di Morella, pala adalah identitas, warisan budaya, sekaligus harapan yang terus tumbuh dari generasi ke generasi.

Inilah kisah tentang perempuan-perempuan penjaga tradisi yang mengubah pala menjadi berkah bagi keluarga dan masyarakat. Dari Negeri Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Beta Lisa Siahaan.

Demikian pendengar cerita dari RRI Ambon. Selanjutnya kita menuju ke RRI Ternate. Dan sekaligus pendengar cerita dari RRI Ternate berikut ini menutup jumpa kita di siaran berjaringan budaya Seribu Pulau edisi Minggu 12 Juli 2026. Berhubung dari RRI Somlaki, satu dan lain hal tidak bisa dihadirkan untuk menemani Anda pendengar, jadi paket dari RRI Ternate berikut ini akan menutup jumpa kita di Budaya Seribu Pulau edisi Minggu 12 Juli 2026 malam hari ini. Akhirnya saya Rainer Helaha mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

0: Baik, tapi ya Subaijo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baku dapa lagi untuk program Budaya Seribu Pulau, program dari RRI Skorwil Nusantara 3, RRI Ambon, RRI Tual, RRI Somlaki, RRI Bula, dan RRI Ternate. Untuk edisi kali ini dari kami di RRI Ternate, edisi kali ini saya mau ajak Basudara pergi di Halmahera Tengah, tepatnya di Maluku Utara, di mana di situ ada gua, nama guanya Gua Bokimaruru, itu berada di Desa Sagia, Halmahera Tengah, Maluku Utara. Gua tersebut merupakan salah satu surga tersembunyi di wilayah Indonesia bagian timur. Bukan hanya keindahannya yang luar biasa, tapi juga tersimpan cerita masyarakat di daerah tersebut. Ada namanya adalah Gua Bokimaruru, dan diketahui berasal dari cerita rakyat yang ada di wilayah tersebut, yang mana nama Gua Bokimaruru itu memiliki arti gua putri yang menghanyutkan diri. Seperti apa selengkapnya? Silakan sahabat budaya torang dengarkan keterangan dari Pak Lurah Sagia Taslim Ambar.
1: Gua di darah ini, ya gua di darah ini kan bukan gua buatan. Itu bukan dibuat oleh manusia, tapi itu semenjak alam ini dia jadi, nah itu gua itu sudah ada. Nah, tapi akan ada pertanyaan yang bilang kenapa gua itu bisa kasih nama Bokimaruru. Gua Bokimaruru ini kan itu bahasa Tidore, orang Bokimaruru. Bokimaruru itu bahasa Tidore karena memang pada waktu itu yang tempe moyang-moyang masih muntakwai. Nah itu kan setiap tempe moyang ini muntakwai dia ke goa, setiap hari Jumat itu dia baku dapa deng. Ini ada seorang putri yang dia, karena Boki adalah putri, Maruru itu kan menghanyutkan. Jadi ada perempuan yang dia menghanyutkan diri dari goa situ, dia keluar ke laut. Nah, jadi itu sehingga nama batu lubang di darah Gua Bokimaruru itu karena dia identik dengan ini si putri yang ditemukan di dalam gua itu. Entah putri itu juga dia berasal dari mana atau dari mana itu. Orang juga, orang tua-tua dulu juga dong belum cerita dia itu memang asalnya dari mana. Nah, tapi yang jelas memang dia keluar dari goa. Jadi dia banyor itu kan tong di sini bilang itu yang dia berika penjaga ba. Nah, jadi dia bukan ba batobo biasa, tapi dia ya dia berika kong
2: berenang ini
1: ya. Nah, jadi dia seperti itu. Nah, jadi kalau di goa ini kan ada dia pe mulai dari DP muara ini sampai di darah itu kan ada beberapa tempat-tempat yang kalau memang orang tua-tua dulu bikin obat kampung. Nah, itu kan dong jaga kunjungi tempat-tempat itu. Untuk biasa di sini dong taruh nasi kuning, ada yang pinang deng siri. Kemudian juga ada itu yang gobang itu. Nah, itu yang dong jaga taruh di situ. Jadi di tempat-tempat itu kalau kita orang lihat itu kan dia ada empat tempat. Jadi ada empat tempat itu termasuk dan di belakang SMA ini yang batu susung itu. Karena batu susung itu kan kita orang pemoyang ambar itu dong dapat pada dia di situ. Dia juga dia penasib sama dengan putri Bokimaruru itu. Nah, karena Bokimaruru juga dia muncul dari dalam goa dia keluar, dia berenang. Kita orang pemoyang itu juga yang itu dong dapat apa dia di batu susun di sini di bawah pinang utang dan dia di atas orang tua-tua dulu bilang piring alkatif itu bilang piring-piring raja piring yang besar tuh jadi itu dia di atas piring itu. Nah, jadi dulu orang tua-tua sini dapat apa dia atau dong kasih nama apa dia itu juga itu Sultan Tidore yang kasih nama dia lahir selama. Lahir selama itu kan bahasa Tidore bilang Tidore ke Ternate kan bilang minta doa supaya dia selama.
2: Lahir selama.
1: Ya. Nah jadi kalau kita mau cerita menyangkut dengan Gua Bokimaruru di darah ini itu bagi saya mulai dari tumpir Papa almarhum Hairudin Haji Gani itu dia bercerita terhadap perubahan-perubahan karena wisata ini kan tidak sama seperti di wisata-wisata lain yang ada di Jawa Bali karena itu kan ada yang wisata buatan. Jadi ada yang dibuat tahun ini, dibuat oleh si ini, kemudian tahun ini direnovasi dan lain sebagainya. Tapi kalau yang di darah ini, kalau cerita sekali itu saja. Strada dia bilang siapa yang murihap dia, itu strada. Nah, jadi sampai dia penama Bokimaru itu kan gitu. Karena goa di darah ini kan bukan goa buatan manusia, tapi itu goa di saat alam ini dia ada, itu goa itu suada. Nah, kemudian dengan dukus nama Bokimaru itu, ada perempuan yang setiap dia tumpi moyang di sini yang namanya Montakwai itu, dia jaga kadara di setiap hari Jumat, dia berkudapa dengan perempuan itu. Nah, makanya perempuan itu setelah ditangkap oleh Montakwai ini, itu dia jadikan dia pe istri, dan dia jadi itu Sarimadago itu. Nah, jadi dia pe proses untuk tangkap dia itu juga, itu ada dia pe proses-proses yang kalau dia sendiri memang tidak bisa. Tapi kan dia minta bantu moyang Lelila Fini Cekil ini, jadi dong tolong tangkap. Kemudian dong sistem tangkap itu juga, karena memang sejarah, sejarah untuk dulu-dulu ini, so mencatat bahwa kita orang Weda ini kan, dia beda dengan petani, dengan maba. Weda ini saya di sini sampai bahasa kasar bilang yang mau pangbafoya, kita Weda sudah, yang mau tingkai dan segala macam itu kita Weda sudah. Nah, DP apa itu yang ini Montakwai dia dengan Cekil pergi mau tangkap perempuan. Hanya karena Montakwai ini dia tahu dia di daerah pun dia tahu, dia taruh Cekil di tampa yang memang dia terbisa ikut di atas. Nah, jadi pas Cekil dia kadara dapat lihat Cekil baru dia mesti berenang. Jadi dia dapat lihat Cekil terus dia sementara Montakwai kan dia ikut di atas khusus tunggu di darah. Sementara dia kalau mau kadara ikut di bawah situ. Jadi pas dia kadara dia belum pakai tangka. Nah, itu kan itu sejarah Sagia dengan Leda pe. Iya. Sampai bahasa kasar bilang
2: saya.
1: Pokoknya tong tidak bisa kalah.
2: Saya.
1: Sagia Leda ini.
2: Saya.
1: Itu tidak bisa kalah.
2: Iya.
1: Nah, jadi kalau DP untuk dari goa ini itu dia, tadi saya bilang itu mulai dari gerbang goa di darah sampai kalau sini itu kan ada DP empat tampa-tampa yang memang dulu-dulu kalau orang tua itu orang bikin obat kampung kan sering-sering dong. Sampai di situ dong taruh nasi kuning, ada yang pinang gesiri, ada yang uang gobang. Ah, tapi ada salah satu tampa di sini daerah Kota Lo ini.
2: Kota Lo.
1: Nah, Kota Lo di sini di Batu Susun di belakang Sumatu. Nah, di situ kalau orang salah-salah dong terdapat dia karena itu dia petanda itu cuma di itu batu yang dong susun sama dengan batu tela itu jadi dia kayak dinding begini. Jadi dia cuma tersandar di dinding itu. Dia pasir itu cuma mengkali besar begini kan jadi ada pohon sagu satu. Itu tompe orang tua-tua dulu, itu tompe orang tua Pak Hairudin juga, dia bilang ngoni PTT Haji Gani itu mulai dari kaki merah-merah sampai meninggal itu, pohon sagu itu DP besar itu sudah. Rada mau bilang dia mau besar kah, dia mau, nah kalau tong lihat, kalau memang tumbuhan biasa, berarti kan
2: ya,
1: dengan umur-umur itu berarti pohon itu mangkali dia sepele kali di darah. Tapi sementara dia pe basar itu dia macam rokok, sebatang rokok ini DP. Nah terus DP daun juga cuma tiga ini saja, tiga apa itu DP nama itu.
0: Pelepah
1: itu. Nah sampai sekarang. Tapi kalau orang yang istilahnya dong kadara cuma mau ini itu dong terdapat. Dong terdapat. Jadi banyak yang dong kadara bilang mulia itu dong terdapat. Nah sering-sering kalau di sini itu kalau Pak Itua dia, walaupun Pak Itua masih hidup. Kalau orang-orang yang dong mau kadara mau di situ, dong sampai pada dia tetap dia tolak pas ada yang. Pak Iksan bilang, ah, mau ditangani pada itu dong mau ke mana, mau lihat apa itu. Nah, jadi nanti kita bawa pada kadara itu kita dapat. Tapi kalau dong pergi sendiri, orang kampung sendiri saya kalau dong kadara itu dong terdapat. Jadi sampai saya bilang begini, itu tanpa-tanpa yang keramat di sini itu harus dia orang. Apa, yang bilang nenek segen, anak cucu, kalau nenek segen itu kan dong pemanu di bawah. Oh, dompi anak cucu, terus kita orang yang tompe moyang dong dapat pada dia di situ itu, nah baru ditampa yang sagut itu kita tompe moyang pe. Jadi kalau setiap ada pertemuan, pembahasan, dong bahas menyangkut dengan silsilah keturunan ini, saya bilang itu Ambar itu kan turunan setan. Saya bilang saya leher putus, karena di situ tuh kan orang tua-tua bilang kota ini kan berarti kota. Nah berarti macam kota Ternate, kota Jakarta, berarti kan tempat-tempat keramaian. Pertanyaannya, siapa pe kota itu, apa pe kota? Setelah dong selidik-selidik, di situ itu tempat jin. Nah dia pe berbaru itu hari, kalau bukan Indri Ona, dong ita pe ana ini. kandung dari darah, kandung ada foto di situ di batu susung itu. Jadi parau dong kasih melintang, kasih pele pele air itu. Bentar kasih bapanjang kalau ke darah, tapi kasih potong air itu. Jadi Indri, dia foto di parau ke sebelah. Dong foto itu kan penampakan perempuan satu dia di sebelah, tapi bapak ke sebelakang. Tapi perempuan itu dia perambu, rambut panjang sekali. Itu sampai dia perambu itu anjur ke laut, itu masih lihat dia penampakan di dalam foto itu. Berarti secara tidak langsung itu tempat-tempat jin. Nah, dia contoh juga banyak yang sudah dapat di daerah situ. Kalau hari naik-naik Jumat itu, kalau laki-laki dong mandi di situ, tapi dong terpakai celana itu ada orang tertawa. Nah, dan yang tertawa itu perempuan yang tertawa di situ. Sebanyak sekali kejadian di situ. Nah, makanya saya bilang, jangan ngone bilang kita orang ambar ini setan. Tapi kita orang ambar ini turunan dari jin. Sebanyak dia contoh-contoh di sini ke bawah, dan itu apa tuh pemoyang-moyang itu dong sebilang marga ini dong petampa di sini, marga ini dong petampa di sini, maka Sagea ini dia tidak pernah maju itu karena tidak dipimpin oleh marga-marga yang memang sudah ditentukan. Tong kasih contoh sama macam Kia. Ya setelah ini saya PJ ini baru tuh lihat dia berkembang. Karena memang harus turunan-turunan itu yang dia bisa bawa. Saya setiap konsep, satu konsep Idul Fitri dengan itu saya jangan bilang, Sagea Kia ini kan saya ibaratkan manusia itu dia dalam keadaan sakit berat. Tapi belum dapat dia pe dokter yang pas untuk mengubah ke dia. Jadi kalau menyangkut dengan batu lubang itu dia pe cerita terlalu banyak.
0: Itu sih.
1: Nah itu kalau terus mau ke darah, kalau memang itu mau cerita gua itu, khusus gua itu dia pe cerita cuma itu kalau memang dia pe tompe moyang-moyang di sini. Oh, kayak di Weda Darah itu ada pegila bobe dengan segala macam itu. Tuh di sini juga ada selain dari Montakoy ada kurusan Bisma Titi, ada juga apa yang satu ini Papua Bisma Susara, sehingga kita satu kampung ini kan ular Papua Bisma yang hitam mengkilat itu tidak bisa kita bunuh karena memang dia so kasih tanda banyak. Dia hutang ini kalau tuh masuk hutang, kalau dia pele tuh buka apa dia tetap dia pela itu yang maju. Kalau kemudian dia muncul kon dia berdiam, tong bilang sudah setahu sudah. Kon dia langsung berjalan, itu di kampung ada orang meninggal. Itu ular itu. Nah, jadi karena memang tong pe moyang-moyang pe menjelma ular itu, jadi karena kon di sini juga dua desa ini itu tong sangat percaya. Memang dia tanda kan su banyak. Jadi dia beda dengan yang Danau Talaga ini.
0: Iya. Danau Talaga. Berarti kalau harapannya sendiri bagaimana dengan kedepannya untuk Sagea? Karena kan kalau dia kan objek wisata yang sangat menarik kan.
1: Jadi makanya itu anak-anak muda, mahasiswa itu kan dong bersikeras untuk menolak tambang. Menolak tambang ini satu sisi kalau tong lihat kekeruhan Sungai Sagea ini, itu kan secara tidak langsung itu memang sudah perbuatan perusahaan. Nah, kemudian juga ini ada perusahaan banyak yang mau masuk lagi ini yang baru-baru dong orasi di tanggal 4 Juni hari tolak tambang sedunia itu. Nah, itu kan dong orasi lagi karena ada perusahaan yang mau masuk lagi. Nah, itu ditakutkan jangan sampai tempe goa ini. Jadi terus harapan masyarakat di sini, itu kalau bisa tambang ini itu dia sebatas tambang ilip. Atau sebatas ilip. Kalau tambang-tambang yang kecil ini itu tidak perlu untuk ada di sini. Karena memang di sini tong ada tong jaga tong pe dua tempat wisata itu Gua Bokmaruru dan Danau Lagalol. Nah, jadi karena di sini masyarakat di sini batu lubang dan telaga itu harga diri masyarakat di sini. Jadi kalau mau buka di situ kasih mati dulu masyarakat di dua desa ini baru bisa ini bisa seenaknya ini mau. Sudah kalau di tempat-tempat lain silakan itu ini, tapi kalau di Sagea Kia ini itu harga diri masyarakat dua desa ini barang itu.
0: Saya.
1: Bilang ini untung tompe orang tua-tua dulu ini dong sudah ada. Dan dong apa dengan semua ini kalau dong masih ada. Ini makali tua-tua itu kan dong mati di hutang-hutang kapal. Orang ini per orang.
0: Oke, Pak Kades.

Baik, demikian tadi perbincangan saya dengan Lurah Sagea Taslim Ambar. Sampai Torang Baku dapat lagi di edisi lainnya dari Ternate, Torang ucapkan syukur dofu-dofu, tabea sebejo.

Dan kipanya Basudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Basudara, saat beberapa donci akan beta hadirkan par katong jelang jam 10.30 menit waktu Indonesia Timur atau di pukul 22.30 Basudara. Nah jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tahukah Anda bahwa belajar dalam waktu yang sangat lama belum tentu menghasilkan pemahaman yang lebih baik? Yang lebih penting adalah menggunakan strategi belajar yang tepat. Salah satu cara yang efektif adalah membuatkan jadwal belajar yang teratur dan membagi materi menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dipahami. Mencatat poin penting, membuat rangkuman, dan mengerjakan latihan soal juga dapat membantu meningkatkan daya ingat. Selain itu, belajar di tempat yang nyaman dan bebas gangguan dapat meningkatkan konsentrasi. Jangan lupa memberikan waktu istirahat yang cukup agar otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi yang telah dipelajari. Dengan strategi yang tepat, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan hasil yang diperoleh pun akan lebih maksimal. Belajar bukan hanya tentang menghafal, tetapi tentang memahami dan mengembangkan kemampuan diri.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan saudara masih tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, bahas saudara keton akhiri hiburan-hiburan yang beta hadirkan sebagai pelengkap di acara Budaya Seribu Pulau malam hari ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin bahas saudara semua merasa terhibur selalu. Oke, keton masih akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan. Jadi jangan kemana-mana bahas saudara. Tetap dengar keton di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.
2: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Hiburan-hiburan akan kita hadirkan pertemuan Pak Saudara di lanjutan untuk acara Mata Warna Program 4 sampai nanti katong ada di jam 11 atau pukul 23 waktu Indonesia Timur. Tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Malu.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada di Suara Kapata yang beta hadirkan di malam ini. Spesialnya par katong punya Mbak Sudara yang saat ini sudah beranjak ke tempat peraduan. Semoga apa yang beta hadirkan di malam hari ini bisa bikin Mbak Sudara dan semua merasa terhibur dan suasana istirahat malam Mbak Sudara menjadi lebih menyenangkan. Oke Mbak Sudara, jangan kemana-mana, tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

pa bale batu Batu gepedia Sapa langgar sumpah Sumpah bunuh dia

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanya Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Hiburan tadi menutup jumpa katong di acara Suara Kepata. Semoga apa yang kita hadirkan bisa bikin Pak Saudara semua merasa terhibur selalu. Oke, Pak Saudara, katong saat ini suara di jam 11 atau pukul 23 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya katong jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Basudara Gandong, deng terdengarnya irama donci ini, maka selesailah ketumpun tugas para teman basudara di sepanjang hari ini, Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026. Ketumpa pisah dengan harapan baku dapalai di esok hampir siang, di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur, melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam basudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa Ampa.

Selamat bersiang saudara gandung semua dimanapun saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 4. Katakan bata-bata saudara, dan sekarang ini hingga di malam nanti, tepatnya di hari ini, hari Senin 13 Juli tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Bersaudara gandung semua, selamat berkata topu acara, dan terimalah kata topu salam, sekali merdeka, tetap merdeka.

Perumbat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan saudara, di saat ini saudara, Beta Hinca hadir lagi teman saudara di pagi hari ini ya. Tepatnya hari apa ini? Pasti hari Senin ya. Hari pertama ya jumpa kita dengan saudara. Dan apa kabar untuk yang baru ya, baru bangun, mudah-mudahan dalam suasana paling baik. Tapi masih orang Ambon bilang masih tempo, baru jam 5. Biasa tuh kalau mau mau pergi kerja tuh bangun jam 6:30, 7. Waduh. Sekarang sudah masuk jam 7:30 ya, saudara. Lewat 7:30 lesu. Orang bilang alpa. Oke, dan teman ibu saudara, hadir Kanjali Pagi teman ibu saudara saat ini ya. Dan Kanjali Pagi di pagi hari ini, hari Senin, lagu-lagu religi Hindu akan kita kasih teman ibu saudara sambil nanti ketemu ada di jam 6. Selamat pagi dan selamat mendengar.

0: semua bersaudara, saya cukupkan lagu-lagu Hindu temani bersaudara saat ini dan tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
0: Saudara, Satuan Tugas Wilayah atau Satgaswil Maluku ya, Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Ambon dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikal. Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota Ambon. Pertemuan ini dihadiri Kepala Satgaswil Maluku Densus 88 AT Polri Kompes Pol 1 Wayan Sukarena dan Wali Kota Ambon Pak Budi Wenawatiwena bersama jajaran terkait. Audiensi difokuskan pada pembuatan program pencegahan dini dan deradikalisme di tengah masyarakat. Ia menjelaskan Densus 88 selama ini telah menjalankan berbagai program pencegahan di Kota Ambon. Namun solusialisasi ini perlu diperluas dengan menyasar kelompok rentan seperti remaja dan pelajar.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

Rombat FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan pagi hari ini semangat pagi masih ya, saudara. Oke, dan saudara Pangdam 15 Patimura Majen TNI Doni Triwiranto ya, meninjau pembangunan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Maluku Tenggara dari

HM Taher Hanubunia, Wakil Bupati C. Virani, dan unsur Forkopinda serta perangkat desa. Dan Basudara, Pangdam meninjau langsung program pembangunan koperasi dan berdialog dengan pihak terkait mengenai pelaksanaan program tersebut. Ia memastikan pembangunan berjalan dengan baik agar dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id. Dan saudara, perjalanan kita masih panjang dan beta masih dan saudara, lagu-lagu asik masih kita kasih.

Pengurus samaan gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.